jatebru wabidi hiya na ekoma de wong na wanda orishe urade no ade papa nya ade boni